0: Kembana ci kembana. Kaura cuma kembawa. Ok ekter koon. Nistana. Hara o. Mis ancik. Nisitlana shkajil. Surat cek.
1: Hari lah shkajil. Skul bari lah shkajil shbih.
2: Ufkara gigi hukil. Ancik. Kak omlakum khing. Kahum kwe kayakum ok. Ngakak kuak.
1: Kara subang hari lah hachash bab tahyo. Taksi pona, sekasah citruyal, tamah.